0: Pure Guns Start. Knaggerie Guns Diana.
1: Radio Reroll.
2: Radio Reroll. Erlinie, Agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
0: Stasiun Nashing

0: Kijk tegen een ine shine car een nieuw squeeze like.
1: Sjo pap nuocht a radio rerun.
2: Dief is Misha Maeve agus sjo chogaf an gig nuog dis fedi. Buig sé an gradam dan leirhor is fear le DJ Mag a fefe tri agus al sé donar sáte e mail frishta galua. Tá Ben Hemsley mar quid dos na DJ is rahula dar lina agus al sé fógraha le bheith cian dos na seona is mó a bheis aga gadisio. By Ben Hemsley ag donar sáte an henu lá dig de vi lunas a fefe sé sa Custom House Square e mail frishta. Bin agrib an gig nuacht is déine an seo Radio Rerun.
3: Radio Rerun.
4: Radio Rerun.

0: Erlinje,
1: Erdogan Khan,
0: Agus Erdi Abi.
1: Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
0: Erlinje, Agus Erin Air.
3: Agus Erdi Abi.
4: Stasiun Náisiúnta.